0: tubuluang engkai miru ko laitoriani tangkarno laitorian langi so Kristo asha muore ko naria gankai nana berda duborang angkai yang mera ke angkai danare mera angkai yang ngibore da danare mera angkai yang urbuge danare tangkarno laitorian langi so Kristo tonga mwenchu ne rankai amu yankai yane medio legaim tangkarno laitorian yeso baba langito mono
1: amen
0: amen
1: Papa magilani tangkarne Yesu.
0: Tangkarne Yesu.
1: Kengela ke duke nankai amuri jobeki omun nemeke naura.
0: Tangkarne Yesu.
1: Walaituri ya nankai kengelotua tangkara kengulukoni elo shole Kenya.
0: In Jesus name.
1: Walaituri ya nankai merasiri ya nena kulukoni elo shu.
0: Tangkarne Yesu.
1: Wara nanarejo biblia tembukwe job njere ibeleke nye kulukoni anenkela.
0: Amen.
1: Peipiripirori ya nterita itungwa. Peipiripirori ntoroka itungwa. Aitungwa tengulukoni ya.
0: Tangkarne Yesu.
1: Na ikimpiripiro wakitu roni na atirishumare ngulukoni yang tangkarne Yesu.
0: Tangkarne Yesu.
1: Wale ngulukoni yang na wiki na kiserian tangkarne Yesu.
0: Tangkarne Yesu.
1: Eserian nankai ngulukoka ang onkanasu.
0: In Jesus name.
1: Eserian ngulukoka olkirinkiti.
0: Tangkarne Yesu.
1: Eserian ngulukoka ankai onkaulele.
0: Amen.
1: Eserian nankai ngulukoka on old.

0: Mayan FM.
1: Kinosaki yena adinka seti nitatata Ibuetare Entio Masi Emmanuel Olekisemei OPK Lelion
2: Ega sepa katokoli nyawa ngana olosho ni sulakiti ya tuyen kake nyama yen pokyo longa juma tatu merabaki juma sara mwana remero shoso mwane entede kanya ende manodoro bia nisi daro le ntena kanya tisimuno ero nya star 462 hash tegelo sanduko boti ya tuwele uji ni wiji tenike dola jita meta mara mingi ya jengoro niwe la jengi nchuwe mpesa kama kawaida egi nchuwe pia tumoki ngoro zaidi amote nita mkati nkumok na indagarera na fasi nizumiro bia nisi daro lengu tenkake nyano longa dura kiyola juke guli cheye fiso nkera irikiyeru lomo kontani isi ya yara madhara biyashara nirumu kisi ya nipaka stock ama antumu kalusuni ipu ni mrela jaga saidia ronya star 462 hash tege lo sanduku boti ya tuwa sanduku nile tepuka pina mpesa nirau tanyo eleleki yako alwane umunyaka nirumu mpesa ya sida nakaku wale nasa mendo wakarama sela mpoke na nkama juhinji tamikinyo tolu boto 40 to 40 na gratu mingitashini ya Mayan FM
3: nkakanya Mayan FM
4: Pedagogy na nafa.
3: Ibuoling.
4: Ana sende kama rejinga ra ini mera asubari.
3: Ibi gara asubari mi gara nyamali.
4: Ase.
3: Yengi shia tokul. Karibu.
4: Ase ma. Ido sana yo seiti ya minimum uti minimum mzonda erado yin ayina dawu.
3: Pole.
4: Amra ya mashini na mwira poko.
3: Aya she.
4: Na dumo dala talo longa da ama sa ni ni ro wa ni ngi ngi ro ra yara na la na ro go dum ro
2: ashe
4: eh ama ra ngara ni ya mga o li le do de na u mere na ya
2: aya
3: en ka ni ma ya na fem
5: ara gi se me
2: wei
5: to asi ya ganda gwe
2: ni ben ta gwe gwe na no kolon
5: ah are je di dio
2: o
5: en de ya ga gra da ni ngi la wala i min
2: ah, mudah lah jadi jemu alu tu agak dua polos.
5: Aja ni. Kira lagi dua le, bare.
3: Nele man.
5: Nanda gue.
3: Woi.
5: Kau agaknya.
3: Subuh le, my brother.
5: Kerja lagi ke nanda gue.
3: ICDP.
5: Eh.
3: Ami kira nyamal di pinggi sih ya.
5: Kira aja lagi ni le.
3: Karibu.
5: Kira aja lagi sih ada, amar nairu.
3: Pardo.
5: Yolongani jelo dia mana niko niko mwenye kwa mulongo lindra asmara masai mara.
3: Ah, niko niko.
5: Aje ki amba uwe?
3: Eh.
5: Airanya besi mo marejo?
3: Eh.
5: Ka airanya lawa dungo jesu mi.
3: Aya, megindeu buwan.
5: Hehehe.
3: Iye, karibu.
5: Ewa kari age sudai mara shida.
3: Eh.
5: Ewa nage ama kwa migera nyamali tuwe.
3: Eh.
5: Hari na embo lo senko vikna.
3: Eh.
5: Masari ambo gira maga ara dengi baru an nyanda gue.
3: Heeh.
5: Amma ngas nai nu agen te engama.
3: Heeh.
5: Angna sai nu agen te nyang gue sen.
3: Heeh.
5: Anda mama ni ena nyor ni.
3: Heeh.
5: Enda ramo na nyanda ngale nai madu nai edi nai raya.
3: Heeh.
5: Edi sin in masoda amma sebo in nahoda muyan.
3: Heeh.
5: Omer na sin ni.
3: Heeh.
5: Alam baira.
3: Yeah.
5: Kamu kan jangan ni.
3: Eh.
5: Alah rumah saya naik je, bawa ni dekat di muka ramu je, bawa di kalau mengapa?
3: Eh.
5: Maju lor arah naik je, anda mahu ni arah kamu itu kamu, dan nama je arah yang kere.
3: Jasimu.
5: Anda.
3: Oh, jauh desimu.
5: Nai rindu dia si murang kamu si murang arah
6: mengapa?
3: Mary.
6: Eh.
3: Suva.
6: Iwa
3: nalini. Keje yang kakanya.
6: Sida yang kakanya lini mwela nyamali.
3: Ah, kabisa. Karibu oling.
6: Asho oling.
3: Nua kiltunga na wakuni yang kema.
6: Ainyu wange maele wa ya maale wazanda vene.
3: Kabisa.
6: Jara ini wangila wa suhulu.
3: Uhum.
6: Wa yola yu yorgasi.
3: Uhum.
6: Ormari lampa wakulo nyampaira. Ormari lampa wakulo nyampu wakulo nyampu.
3: Asho oling.
6: Nekambu yende.
3: Thank you.
2: Ini juga, saya nak tahu mana ni merodok sini.
3: Tapi merodok ramai saya kabisa keji blackenu.
2: Blacken.
3: Mereka blackenu. Niko niko. Itu longolin.
2: Transmar.
3: Tamasa imar.
2: Hai.
3: Enka kenyama ian FM.
4: Enka kenyama ian FM.
3: Ninya na.
4: Lapa jadi atas rumah.
3: Ibu oling.
4: Anda berang masih ni, mungkin lapar lapar. Nampak agak nyara jadi orang. Mula mula saya lama.
3: Ihi, boleh kenyok rai romper.
7: Alainini
3: wabawo, kama
7: aro,
3: tukani,
7: lardungo,
3: yena,
7: susana,
3: anate,
7: lele.
3: Asholi.
7: Ae.
3: Ae.

Edu ni jiling ini kita mana udah ke di rumah dia orang orang ni lagi rumah robiani kuma kuleng agak rumah orang robiani p kutoka angkalusuni mau ni mohon mamit empat angkalusuni ibu ni tiada risa tak dorobo ling di rumah orang orang robiani nenek cepat ini justru yang orang senang dapat rumah dia nato ironya *462# tegalo osanduku boti atau sanduku ni orang lelaki cowok kecil ni wajib di rumah dia berapa pin mpesa edu ni jiling ini darat kita mana udah ke orang kebaya sana ni tumbo kia atol tungani ajo na snap like rongolo zumrobia ni sida no leng tanka kenya no longi duo tata.

0: ole bere wo shingole jani nyanga dari tabe kiona sa yanka kenya tia tuan kenya mayan aso ngwan na ngor daga nyuara tomon ki graduate ndi po ken enter siri na ka gende msia no drobia ni sida no leng tena kenya te simu no ironya star 462 hash tegelo or bogi so boti ya tor bogi si o rai len lekin choge te pe ka pin ni tumbo kia dera ni laka ni wiji ti dupo tino na ine ti bati ni tumbo robia ni nema watoki kutoka enkalu sunei lep mpaka enkalu sunei bo ni na hindi manoto po kinti hatua enka kenya ema yinefem na ikira jukita siri na tena kenya toshu kiyoka na simu safari komo Airtel lelo kile wale sms ndiru nyankara na jomayan nira waki arena bo are 21222 ure Facebook fan page ma yinefema 100.7 na aki adano shia kapo kin na mita grei kakwere nasa ngai graju kita siri na tia tua enka kenya ema yinefem pole sana tuwana kwa wata aniki radio okay
1: bado
0: kia tha aniki radio
1: Enka Kenya ma INFM.
2: Hello.
1: Oh.
2: Ndapo.
1: You bowling.
2: Nera la kwadi amba gene.
1: Pimi gere jamali.
2: Bye.
1: Ing share hall.
2: Eh. Ana gas na ngi muria.
1: Eh.
2: Kwadi lo da ba na ngi. Orgi da radio fa bok.
0: Eh, ngi da sa bok.
2: Fa bok orgi da bodi.
1: Mhm.
2: Ayi ni na la da na ngala.
1: Yes.
2: Ashuli.
0: Ejuke pokini antasiri na ambassador Ole Kereto. Teatu yanka kenya mayene. Ejuke lalo pokudu zumi nikitishine mayene. Femtu lubo to 40 to 40. Entasiri na po kentena kenya. Ngai gira juki tasiri na. Teatu yanka kenya mayene. Toshu yuko na simu safari kumo Airtel. Lelo kile kule SMS ndiru nyankara na jumayen. Nira waki arena bu. Are 21222. Ure Facebook fan page. Mayene FM 100.7.
1: Enka kenya mayene FM.
3: Hello, my friend.
1: Ninyana.
3: Oba.
1: Ibo Oling.
3: Kalara lagi memang nak aji Solomon kalau
1: je. Ie Solomon.
3: Ie Solomon kalau je.
1: Kalau itu Solomon kalau je.
3: Hari ana lo orang negara.
1: Ie.
3: Nah, ini mana ya rani kerana cuma ramai yang menjual di kita dengannya.
1: Ie.
0: Tiada masa merah serian na.
3: Kalau nak jaga mana lang ko, jadi kalau anda jaga merah sedia na. Naji di, bagi surat lagi bagi makan ikan apa punya menjadi sedia na bagi. Merah lagi si bishop iya na bishop koi na, maka juga lagi bishop koi na.
0: Ache. Iwal lekali ke, ini naik arah.

0: Ebaye kitama yana Yesu ningejoro yangarna sida ya show lengira bayo losungolo sa sida doyna embalaga nyora kitam kigira godoka ya richara na nigira jinu dala mate ya ularungani ligira joro sho yela rungani to yu alashi lengira ngudu ara mate he gira jo to sho yela rungani ngudu ara mate pe sida nu kanga ila ligira jo mairi sida na olaini ningoni nga ila ligira jo alashi oyi ndo brangi yoga la rungani pe sida nu nga ila ligira jo yoto rgua torono ligira jo to sho ngudu ara mate pe sida nu pe ropilu Amor de bego solo nana gije be robelu ajo na se nanu ngailo ta se kusula rungani nda segunda segunda segunda ajo na lo
1: Hello
0: Yes
1: Wole
0: ye ba ro yo ye
1: Ya
0: Hello
1: Anya na hema lo
0: Kaning ro ro yi
1: Ayo sekolah muda ramai ya. Mat, malah kata mereka tamu ejen.
0: Ejen
1: muda ramai ya.
0: Oh, lemelame mereka dah sihir. Ya sebab raga ini jadi yang ini dia aji.
1: Aldorai.
0: Aldorai. Aldorai si.
1: Sabi dia tu.
0: Oh, ni kita ngai.
1: Kita.
0: Oh.
1: Yeah.
0: I see. Ya ndo ngala mela mengala shira.
2: Totone to brangi.
3: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa. Anga yene ya marwa menginta ya maraba wangu nta maraba ligirarna.
4: Engudi. Orama.
0: Na chege lu chege ya jwa na shira ngara na olomolni. Kelo tuelo. Kelo ru nyangare sio yalo. Ba kanyo mela mengare. Nje ngare lo. Eh. Njo ngare lo kabisa. Ajo na sina no. Mayana lo.
1: Oi, Ogun aku nama dah
0: Amun je lelor maringe.
1: Lelor maringe lalu kaya jadi mana esok maringe.
2: Tonton itu berani.
3: Mungkin bapa nata kan cokoran ni mungkin bapa mai itu angkat ye ini ya marbu menginta yang maraba gua angkat maraba ligerar.
4: Engudi orang mati.
0: Kabisa kabisa kabisa kabisa kabisa ni jadi barang nasi dalam najo agak lagi gua nampuk salur kaya ada yang najo ada banyak ribu sasiro nusa kaya nak hari garam nala kaya mesin dilele sasita mal najo ngai lola dari garam nala syara kaya aku dua bahasa nya kaya kira na oleh ini ni engkau guran alu duka ya aku nasi show monaro yang staff 62 firu monaro jaro oleh solani ada buku sila buku 1 2 3 4 5 6 jender dua number 6 jender dua mereka dekat ni ye dua lebih dara enable najo ki or buku saja di nyo Ninja doi eti toki olai nungunu. Nenda bagi nasa siro nusu kali gana kandor mushindi. Tena aketo.
4: Mayan FM.
5: Mayan FM. Na buhu mpuiti na abishana. Eni nikito yuku naro kauti. Tena rumato.
4: Mayan. Mayan FM.
6: Mayan FM. Na buhu mpuiti le esumito yuku.

0: Mba kumonaifu samaya nkajele ilinoke makisingi kishororo lo sholang yola kajo kumbukumba mambo ni mengi kabisa masando machache
1: saisit endama omeda shosaro monare enteiba jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kweba
2: Mayan FM
3: Mayan FM eni ningito yogo ngoswani olo yankalani narosura masurura osarai nabo obo inti nabisha na kiti olende enosa ena keshwe
2: Mayan FM
3: kiti isi olo ingange saiti kita mongwa ntongolo nginabisha na
4: Mayan FM ewangan orosho Mayan FM Ewangan Olosho
2: Ewangan Olosho
0: Me Oloshiroro Tia tuanka ulele Ereshara neke otaro kiro loshobo
5: Kabiso lele ngoni Tia tuanka ulele mayan Kegiriri ya maritenebo Arakuna sani enteiba Kese padoi Ndo iguone megiriru rienkera Kese pankera naronyo rampisai Na kamaro ininyakuna pesai Keri aje rumiro unakera Arashu akema malisha kwa nkera na gira mitiki na esume nushina keji ibaiti nkera enkesuma kanyodo hii enyamali wala yini ngoni tu shusimu mata yulo adyo kanyo na gira isho nkera merubu ku tesugul ya narishara eruna kutitik Mayan halo hello Mayan Mayan FM, hello?
6: Hello?
5: Yeu?
6: Agwenya.
5: Iko pi?
6: Agwane jihad kwenye leta ngomna ki Zanzimara. Kama sewa pi? Age, adubugu zongara kwa.
5: Ho?
6: Awele, adubugu zongara kwa kubu. Nenyo kita ndo iluopi hodwa na kajo na bege na kikira pati juu niya iluopi ya kake bege na kinjo na kukuru shena kake na kipo kete mani nge nge nge nge kukuru nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge
5: nge
6: nge nge nge nge nge
5: Mai
6: nyokan tu mui dosi dia dia ni kan kerana ini no dia nak lau musuh dia nak lau raja kaki dia lau kaki dia buat jo orang dah jalan musuh dia pukul nak jalan jadi dia tak tahu kena akan nyok ni dia mukul dia tak mukul dia tak hamu suku tenggara kaya Elia tak nampak satu. Nek lau aja jo kaya dia ni malior masa ya nyokan dalam masa yang sama. Nah nek dia tu seria tak nak kata terser kali mukul dia yang kerana tiang kaki dalam aja lah kan kerja yang bukan nasi kita untuk sebenarnya.
5: Mhm.
6: Yang aku kata lagi tak kerana masa jokai ini nak kira pung bukan ini kira sih.
5: Mhm.
6: Kita lagi tak di pihen kerja rata jokai kerja rata dah nasi nak kerja jauh dia kita kuliah memang kerja jokai.
5: Mhm.
6: Nah, orang si itu yang kerja rata pokoknya nak kerja sih nanti nanti sama nangkan itu nanya pokoknya nak kerja kerja ini tu ibu itu. Nai nyok aku tunggannya jauh je, tapi kan negara ini nada ketum sini tu ketum. Dah ke nasi punya kan negara yang bagan laga manja mana kambara ane lu tu agak ta uliang. Ya aku kita lagi dah jauh ni negara tapung kan yo kan kita tapa lagi dah jaga jaga pada kau ya nanyo. Dah ke kini kita ada dengan sama dia nak kini kita ini tiang negara ini kan ini ada ni se. Na tukubwa zetu isho form 4, na isho form 4, na tushugunya kaa ngingi.
5: Mm-hmm.
6: Inyo keto ule.
5: Na kujito ye eriwa na kia nkuka ndoi uolo sholo ormasai?
6: Ketua na ketia na mayola joka ya nini kitatua ngopo ika terdoko ya.
5: Mm-hmm.
6: Na dinyana na kata kita maisha mkero ormasai changkoto kina mume te naroka unji mume te kajia te mume te sampul, kalau kena siapa yang
5: mahal
6: itu sebenarnya. Ni kalau aja kena, ni kita no loren, boleh kita na apa dia mula, ni kita jual dengan lojor polis yang lain macam.
5: Hello. Hello.
7: Yeah.
5: Hey, baby. Hello. Mayan, hello? Hello, Mayan.
7: Hello.
5: Hello.
7: Mayan FM.
5: Ninyena.
7: Mayan. Andisuru.
5: Yeu.
7: Mambo.
5: Pua sana.
7: Aldungal tayo lo jidal mas kwesenja.
5: Eh.
7: Ato ningor giu.
5: Ho.
7: Pre dana nantok nagra ay changyangyara medubu kude sugul.
5: Eh.
7: Edi nyanga lo nyanga ikara ina tubu kote subu tena alang. Nyanga rake enda mito ize musuri.
5: Mishore na enda irobera giti aji te subu la nati yang.
7: Te subu.
5: Ehe.
7: Neshe uza ina kara ito mito ize ormali muni musuri.
5: Oongulie kera kenye ira ninche enda? Ka da duo ninye jiro keyeu.
7: Ejito na ninje meda musuri asubuhi.
5: Ehe.
7: Ejito oga nkare ya Nairobi.
5: Nkare Nairobi oku subuhi?
7: Eee.
5: Badale shaa yeshuo lo shoro?
7: Eee.
5: Ehe.
7: Na yaguna na ninje akira ijangi angara metubu ule subuhi.
5: Enda. Ehu jito yenda?
7: Eee.
5: Awe. Era. Ha. Haya. Jito rangera. Enda sida imerumiro re sukul ine mbae enkai na gira ninje nkerajo ninyana gira isho merubu guro sukulini. Mayan, halo?
8: Hello?
5: Yeu?
8: Mambu?
5: Apua sana.
8: Oiga, majero na nini?
5: Eee.
8: Karajo ni sadika jede.
5: Ho.
8: Nchia nyaragina na hiyolo zuezo wa kikara.
5: Ho.
8: Ama inolasa na janda, nyaragia nye ni mwa sukula muna ngara janda kini?
5: Ehe.
8: Ore siangkai?
5: Eh.
8: Iyo aja nih kencangnya nih cara, jadi aja bulan cara orang langka yang dulu jadi orang terakhir orang langka yang dulu orang terakhir itu.
5: Eh.
8: Ya aku nih jangan macam aja nih cari saja deh.
5: Eh.
8: Kau mau main nampa? Kamu boleh sukun nih cara itu, enggak sih? Jadi aku dengan lagi semua.
5: Oh, anda sukul?
8: Eh.
5: Iyo lo sih, ya lo sih yang kari ya no enti mau nggak
8: sih? Iya.
5: Iya jadi kini ngai?
8: Hali
5: gani sa? Kibit ya kebe yakin chwa nampa ino nuk teni?
8: 07 20 66 66 66
5: Sawa sawa.
9: Aya. Asholi. Kidare tahatari shate meolo shiroro tiatu anka ulele. Melamari, amogi shugunye tari shata ne miadom.
10: Mayan FM. Ewangan olo show.
11: Ewangan olo show.
12: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na blockbuster movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa na kwa majunia jienjoy nonstop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia finya Star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719 077 077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.
13: Ore easa nikibagini.
14: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
13: Egin tabaiki yetu tire nilino.
15: Eleba nibana na mashuru kajabe matobu kalara resi.
13: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
16: Kaka neji Samson olegewam.
17: Kajina no Steven wale saringe.
18: Kaji timo dito rikene.
13: Amweki langiri kejege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
19: Asiragi pina bombo indina apsha na Mayan FM tiadu wode gilgore sendro lolo lushire transmara.
20: Asiragi pina bombo indile Mayan FM taga undurige juado.
21: Asiragi pina bombo indina apsha na Mayan FM taga undia naro.
13: La sirak lang lolo mon o rengkarianu na dede.
21: Kajian karna dayana seneya.
20: Kaji David Olesaini.
19: Kajian karna Elias Kitiapi.
13: Ningama tembolos ultiren lino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
2: Mayan FM.
5: Kabisa lani ngoni atiatwa na anka ulele mayen kigiriri ya maritenebo ata kuna san enteiba shomo ndugu ya indownload na app na jo ene media max webs ay mungkwito hii esimuno na iduma kido hii shomo ndugu ya lani ngoni ay nini ngo enkiresheni ya mayen kibindi nipo ken na dato Richard Pogin ay mu esimuno
2: osinkolio lesa teatro Mayan FM.

0: Olo show.
1: Me olo shiroro. Tia tuanka ulele. Ereshara niki utaro kiro olo shobo.
2: Kabisa na nini mwani tia tuananka ulele maya niki giriri ya maritenebo. Ate kuna sani ente ipaldaika ni tena kara tomon oile. Longor peye baike sauni enke warie. Kiti ya tuanka ulele maya niki giriri ya mari. Ate nari shara. Ereshara niki jene me olo shiroro. Nile doro kilikuwai. Adult keji ninye a distinguish elfas atakilena jiro kwa mjalala. Ninaweza sema watoto wetu bado hawajaona uchungu wa wazazi wao wakitafuta karo hivo, wakisema shuleni they cannot see the pain. Idolta erejo ninye elfas injere irudo yadol nake nkera enyamali arashie mion na emanto iwebe rumuki anurido kuna pesai. Nego keyo lageni njaju mambo ni nywe mambo ni raisi mm-hmm. Kake jameni kiagira ndo iwo ayumia seni njete na rake sibanjie ikununo na kegul na ino shibishi ya kinurebe yeli gini enkerai peyo longu enkerai ya jo mebo wakirishara ake eje enkerai ya unetu kiti yankara na agenye enkerai kai unejo gini no nimi shori tenkara ki misha kinurebe ye eshori enkera ipokiru gina yew amo embaye nana akide maichangi yabe ye enyale na duo kera ipi enko oleni ningoni kembaye roi ina amweti rana jembaye na rejoi kenyor nkera mpisai rejoki megure granto iguo ayiko kinkera nena siruki embaye na rejoki meyolo nkera shida meyolo nyamali na granto iguo imabe ye rumoki anurona duo school fees. Nego inavedo lengera ya jo ni raisi tu. Kini jari kununo? Mayan, halo?
3: Anahe.
2: Hello?
3: Mayan, hello.
2: Ninyena?
3: Anahe.
2: Olalahe?
3: Tuwa gana?
2: Papi?
3: Katiba rombo ore. Aro niwa raro orgi.
2: Ho?
3: Rare amu, Rungwa nyangkoba amu, ese warare kira rungwana kai rogaki. Ure nandu nira urung kira rosu kulini.
2: Mm-hmm.
3: Nga pina ure ndoja dogaya.
2: Ho.
3: Kira rungko, mara kumok. Erosila rolori rin, erosila rayang kai runa kesunle.
2: Mm-hmm.
3: Na aduna incho liri.
2: Ho.
3: Nga sagore nkira ndoja rohono na incho liri kira rupare.
2: Mm-hmm.
3: Ndoja ako, tenao mera nkira nkani rosu, donro iwe pangira rosu kulini. Mea na ata indre, imba unara ya meara etowa erenkoi.
2: Ho.
3: Na ure na indre rohono na kira inyali yo kira nkira amu, elera anwara suna napona na kira.
2: Mm-hmm.
3: Ina yang kerai dia umi ni morone, orang ni bandera, orang lama ni nak kerai pun. Ini yang kerai dengan kerai school.
2: Oh.
3: Ini yang kerai dengan kerai na nemenjera normal ini.
2: Mhm.
3: Na tu na nak kuma boleh nak gara, airo francera tu sih game bandera.
2: Mhm.
3: Enapa orang lorain ni baru tua ya, mu kenya ramai yang lajur resen, tu ibu yang nemenjera lajur kuma nemenjera, tau yang kerai nemenjera lajur nemenjera nemenjera.
2: Mhm.
3: Na wudi bilan nage nemetola nametola nkerai yo ma sa yasena
2: ho
3: aro lore nege no lore ya to kala itu ma mure ndo iwi ne ella ga mpoko sele ramana
2: mhm
3: kai gol nkerai yo ma sibe higo lo na te ore ndo iwi di ra wo ga na longi
2: ho
3: pai mora ira itere na na ra itere ai
2: mhm
3: na gun nai e idu nai na ore tio gran ndo iwi nai amuke pulsion ndo ya ndo iwi
2: mhm
3: maru dulu kamu era nak orang lagi ni arai.
2: Oh.
3: Insa Allah engkau ini najis minyak.
2: Mhm.
3: Tapi itu si guruan ya itu si bunyi.
2: Mhm.
3: Kamu belajar ni angkau. Nai na belajar engkau mau jangan kerakuan sangkawang rapu bagai tua pun.

Pukiolong ejuma mosi saru menare engka kenya umesa shosong wan engka kenya ibuirare angina nai Maya FM Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.